0: Tudo que caô, campeã, tudo vai parar!
1: Day, ori nomu watu wabukuruma neenga tobo tegela. Owobu chanjabi obutufu gofuna. Kati wabuja atanka nechokudamu. Lubogola Simba, ekwado mkiso kuli ziganya naba kugu. Omusawo nechidibuamu. Bulirwa Sunday, wakati wesawe setu, nenye sokumacha. Mono wili zangaba sawa abinja ulaba kugu. Ngaba kutotolera, ngeri chicho insokuro ala mwendo wa dezenja ulo. Ngabiyo nabi kwa anjulibuwa, Kajimu Moses, mwenye kumu.
2: Nge kususi wako, konfo, edagale ni gobo bulumi, okulumi zibuwa mutwe, nyingo, senyiga, nena kanyama. Ngarisa sanyizi wa Navimed Pharma Limited, William Street. Bakubile kunoti msamutane emu, nkaga muemu, nsambu munana, nkaga munana.